Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini udah menunjukkan pukul 8.59. Terus juga teman Pro 2, kita udah selesai ya untuk info Instagramnya Your Explore nih. Habis ini di pukul 9 sampai pukul 10 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Planner nih teman Pro 2. Kira-kira hari ini bakal ada siapa ya yang bakal bergabung, atau mungkin yang bakal chit-chat nih di Music Planner kali ini. So teman Pro 2, udah waktunya Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena habis ini nanti di pukul 10 sampai pukul 3 sore kamu bakal ditemenin sama partner aku Rima nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, Vinka pamit. See you and I see you and happy weekend.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edin nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edin lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Betul.
1: Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya. Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong
0: kita. Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang alwakbar aja nih.
0: Bener. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Ya, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara,
0: okay.
3: Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya?
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah jiwa
0: mudanya
2: kan,
3: jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Nanti siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment. Ini dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, business, dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu. Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah itu dia, asik bener banget. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Benar-benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
2: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat.
0: Mm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Mm-hmm.
2: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup jadi nggak
3: bisa. Banyak jalan lain.
2: Iya, masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu ya.
0: Udah lagi nonton Miss
1: benar-benar banget gitu deh.
0: Betul.
1: Agak sulit juga.
0: Itu dia ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Bukan
3: hanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ditebelin. Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting, di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Udah padat jadwalnya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Bisa nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
2: Kan.
1: Waduh. Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: berondong. Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya, sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Kita udah merimain nih, jangan
2: mainin. Jangan. Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama, enggak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
2: Kalau udah enggak konsisten hadirnya mending cari yang baru enggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba kayak
3: banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar.
3: Udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, terus kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Makanya
2: kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan cewek.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Nanti di sini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana. Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: rilis.
3: Udah matang.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalian yang merasa relate boleh di share.
0: Bener. Tapi btw tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Oke. Elegan
2: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama adalah doa.
0: Ah, itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga Oni-oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Iya. Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
1: Benar-benar
0: aduh. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri.
0: Di sini benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul, bisa
1: mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-tikokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
3: Itu wadahnya ya.
2: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTok kan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
2: Kita nyanyi
1: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu dong.
0: Aduh, langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Itu maksudnya teman-teman musik trainers Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan,
3: yang sebulan.
1: Sebulan.
3: Berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu. Pasti. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
2: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh iya,
2: itu yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
3: Sudah siap.
1: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya
3: rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
2: teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Mm-hmm. Kak Rio juga thank you insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Mm-hmm. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
3: Jadi,
1: amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi ya.
1: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih The Noni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro2 RRI Sungailia.
2: Teman terbaik kamu!
0: Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: RRI.co.id
8: RRI.co.id
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
8: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
7: RRI.co.id

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Wait, hold up, stop.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
4: Heh? Kok mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
6: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
8: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sim.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.
2: 105,5 FM.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil...

0: selingkuh bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu santai siang teman Pro 2 ya. Kita ngomongin olahraga di siang-siang, mungkin sorenya kamu mau olahraga. Tapi olahraga yang pengen kamu lakukan tuh berbeda dengan olahraga yang biasa pada umumnya. Mungkin pada umumnya jogging, sepeda, atau jalan di tempat, atau jumping jack ya. Buat kamu yang pengen memperbaiki posture tubuh kamu biar lebih cakep lagi, meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan sendi, kamu harus cobain Pilates nih teman-teman. Memang latihan ini bisa dilakukan oleh siapa aja, di mana aja ya, mau di rumah atau di studio. Dan gak sedikit juga yang tertarik dengan Pilates dari wanita muda, ibu rumah tangga, remaja yang mencari pilihan olahraga selain gym atau kardio, Pilates jadi salah satunya. Jadi kamu solusi latihan yang lembut tapi efektif dan mudah disesuaikan dengan kemampuan tubuh, menawarkan manfaat jangka panjang untuk fisik dan mental, Pilates lebih bagus lagi tuh produk. Untuk pemula gimana sih gerakan dasarnya? Yang pasti gerakan-gerakan untuk Pilates ini kan bisa dilakukan di rumah atau kamu lihat aja, misalnya kamu nonton video gitu ya, peragaan Pilates untuk pemula tuh pasti ada video-videonya ya produk. Ada namanya The 100, di mana gerakan ini tujuannya untuk melatih pernafasan dari kekuatan otot inti daya tahan tubuh secara bersamaan ya, dalam Pilates juga dibutuhin ya. Terus cukup berbaring aja untuk lakukan posture The 100 ini. Kemudian angkat kaki kepala sejajar sambil nafas teratur, dilakukan sampai 100 kali nomor 2. Selanjutnya ada juga namanya leg circle. Latihan ini tujuannya untuk melatih mobilitas pinggul sekaligus otot perut ya. Caranya gimana? Kamu cukup berbaring telentang, angkat satu kaki lurus ke atas, buat lingkaran perlahan di udara dengan kaki sambil menjaga panggul tetap stabil, lakukan bergantian kiri dan kanan. Selain leg circle, kamu juga bisa rolling like a ball. Gerakan Pilates pemula ini membantu melatih keseimbangan, kelenturan tulang belakang, kontrol tubuh kamu juga. Jadi kamu perlu dengan duduk dengan lutut ditekuk ke dada dan tangan yang memegang kaki, gulung tubuh kamu pelan ke belakang, kembali duduk seimbang tanpa menyentuh kaki. Jadi memang namanya ada namanya kayak yang simpel-simpel untuk pemula ya. The 100, leg circle, kemudian rolling seperti bola gitu, rolling like a ball. Kemudian ada juga namanya spine stretch, di mana gerakan ini bisa meningkatkan fleksibilitas punggung atas dan bawah, memperbaiki postur tubuh kamu. Caranya duduk dengan kaki lurus ke depan, buka kaki selebar bahu, tarik nafas panjang, buang nafas sambil nundukkan badan ke depan. Kemudian kalau udah ngerasa peregangan di bagian punggungnya, setiap gerakan dalam Pilates ini bagus untuk pemula dilakukan dengan pelan-pelan dan fokus pada koordinasi nafas. Jangan buru-buru menambah repetisi, pastikan kamu juga menguasai tekniknya terlebih dahulu. Jadi apa aja manfaat Pilates untuk pemula? Banyak banget manfaatnya. Meningkatkan kekuatan otot inti, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kelenturan dan keseimbangan tubuh. Yang pasti kalau Pilates kan harus lentur ya, jadi gak kaku-kaku banget gitu ya. Mendukung pemulihan cedera ringan, juga bisa membantu mengurangi stres. Tips aman berlatih untuk Pilates bagaimana? Nah, jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal bahas juga tips aman berlatih Pilates untuk pemula. Jadi buat kamu yang pemula, mungkin masih takut-takut ragu mencoba olahraga Pilates satu ini, ya gak apa-apa, dicobain sih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: 5,5 FM. 5,5 FM.

Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Kita berdua masih di santai siang ya. Informasi olahraga, tips olahraga. Tadi kita udah bahas tentang pilates untuk pemula. Sekarang aman gak kira-kira ya, pilates untuk pemula tuh apa yang harus dilakukan biar kita aman pilates olahraganya? Jadi yang perlu kamu perhatikan untuk pemula sih biar hasilnya optimal ya. Pertama, lakukan pemanasan ringan seperti stretching atau jalan-jalan di tempat sekitar 5-10 menit sebelum mulai. Fokus di teknik pernapasan. Tarik nafas lewat hidung. Ya iyalah, lewat hidung ya. Lewat mana lagi tarik nafas, tahu berdoa. Keluarkannya lewat mulut saat bergerak. Gunakan matras yang lebih tebal, enggak licin, biar latihannya tetap nyaman dan aman. Jangan memaksakan gerakan di luar kemampuan, misalnya awal di latihan ya. Latihannya enggak harus setiap hari, bisa 1-2 kali seminggu, durasinya cukup 30-60 menit. Tingkatin durasinya, variasi gerakannya biar perkembangan tubuh kamu juga bagus. Konsultasi dengan instruktur pilates bersertifikat, terutama kalau kamu yang punya riwayat cedera atau penyakit tertentu. Kalau muncul nyeri, sakit, bengkak, tidak nyaman gitu ya, konsultasikan ke dokter. Nah, ini nih selanjutnya. Ini kan tips aman ya. Biar kamu tetap konsisten pilates, kamu harus bisa memilih waktu latihan yang tepat. Mau pagi, kek, sore, masukin aja dalam agenda mingguan ya. Latihan bersama keluarga atau teman, ya juga bikin sesi pilates terasa lebih menyenangkan. Variasikan gerakan menghindari kejenuhan dan memastikan tubuh tetap terus tertantang dan bergerak. Catat perkembangan pilates biar semakin termotivasi. Walaupun memang sebenarnya untuk pemula dibilang aman pilates ya, tapi ada beberapa kondisi yang memerlukan pelatihan ekstrim sebelum mulai latihan, diantaranya lansia dengan osteoporosis, penderita skoliosis, cedera tulang belakang atau penyakit jantung, atau seseorang yang baru pulih dari operasi besar. Jadi kalau kamu mengalami kondisi yang tadi aku bilang, jangan ragu untuk tanya ke dokter atau instruktur, kira-kira kalau aku melakukan ini itu berbahaya atau enggak gitu ya. Jadi kamu bisa langsung direkomendasikan untuk pelatihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan kamu. Pilates untuk pemula memang langkah sederhana untuk menuju tubuh yang lebih lentur, kuat ya. Tapi jangan coba ragu untuk pilates pemula di rumah, di studio. Tetap utamakan kenyamanan, keamanan saat berlatih ya, atau berdua. Jadi apakah kamu mau coba untuk olahraga pilates atau tidak?

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Oke, tempur dulu sampai di sini. Coba kita ya di olahraga. Teknik maupun tips olahraga yang menarik untuk kamu. Kira nanti jam 2 aku bakal temani kamu kembali di Top 20 Indonesia Lokal. So, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore menjelang. Selamat sore Tom Pro 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni. Otoritas Kesehatan Publik Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Melansir dari The Guardian, Sabtu 4 Juli 2026, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Dan Tom Pro 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: Mancanegara Top 20.
1: Lima FM Pro 2 RRI Singa Lihat Teman Terbaik Kamu. Halo Tom Pro 2, selamat sore menjelang malam ya Tom Pro 2, atau siang menjelang sore nih. Gimana nih kabarnya pada hari ini di tanggal 4 Juli 2026? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan sekarang kita masuki segmen International Top 20 lokal nih Tom Pro 2. Jadi stay tune ya, siapa tahu ada lagu-lagu kesukaan kamu yang masuk ke dalam charge tangga lagu pada sore hari ini. Untuk itu, check it out.

0: Ceria, ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Tom Pro 2 dalam program Sore Ceria Belajar Sumba. Selama 1 jam ke depan bersama Happy, kita bakal ngobrol santai, inspiratif, dan pastinya penuh manfaat dalam edisi Sabtu 4 Juli 2026. Jadi spesial sore hari ini ya Tom Pro 2, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu Ramu Resam Bangka, Mendulang Cuan ala Reni Q. Dan program ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Nah, sebelum kita mulai, Happy mau menyapa dulu nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan tentu saja Sungai Liat. Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan dipenuhi kebahagiaan ya. Dan tentunya teman Pro 2, kalian juga bisa ikut berinteraksi dalam siaran berlangsung melalui kolom komentar live streaming YouTube ya. Nah, sore hari ini Happy nggak sendirian. Sudah hadir dua narasumber luar biasa di studio kali ini ya. Mungkin kita say hi dulu ke Tom Pro 2. Hai. Oke, yang pertama nih ada Kak Niken Natasha Renita ya, selaku owner Reni Q. Benar kan Reni Q ya?
2: Iya, benar Reni Q.
1: Iya, jadi Reni Q sebuah produk perawatan rambut katanya ya.
2: Benar.
1: Yang berbahan dasar ekstrak resam khas Bangka. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Ardian Sufandi, SPDMN, selaku pembimbing kewirausahaan yang turut mendampingi perjalanan bisnis Reni Q ini.
3: Ya, betul sekali.
1: Ya. Oke. Jadi selamat sore ya buat Kak Niken dan Pak Ardian ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kita ke Niken terlebih dahulu nih ya, karena yang mana Niken ini adalah seorang owner ya. Oke, bisa dong diceritain sedikit tentang diri Kak Niken saat ini.
2: Hai, nama saya Niken Natasha Renita. Saya baru genap 16 tahun pada 25 Juni tahun ini. Saya menjalankan Reni Q itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu ketemu Pak Ardian, dibimbing sama Pak Ardian. Saya itu baru kelas 10, mau naik kelas 11 ya.
1: Oke.
2: Selain saya mau berprestasi di bidang non-akademik, saya juga berupaya berprestasi di bidang akademik. Salah satunya saya menjadi ranking 1 juara kelas di semester 1 dan semester 2. Dan ini dibimbing oleh Pak Ardian, saya meneruskan usaha Reni Q. Nah, Reni Q ini terinspirasi dari banyak produk kecantikan ya. Cuman ini khas Bangka. Mau ngelanjutin dari Pak Ardian, kata Pak Ardian Bangka itu potensinya banyak. Salah satunya itu ini resam, tapi belum banyak kan yang tahu.
1: Iya, yang mana kita tuh taunya resam biasanya kayak anyaman ya, anyaman bener. Kopiah gitu.
2: Iya, kopiah resam. Tapi ini dibikin jadi produk serum, ada juga roll-on serum sama pomade hijab spray dan masih ada lagi produknya.
1: Oke. Dan kenapa nih Niken memilih tanaman resam sebagai bahan utamanya? Kenapa enggak tanaman lain misalnya entah itu bawang misalnya? Agak jauh ya.
2: Saya milih resam itu karena resam sumber dayanya di Bangka Belitung sangat amat banyak ya.
1: Oh, banyak banget.
2: Iya, di Riding Panjang tadi saya baru saja bikin video pitchingnya. Itu hampir seluruh jalan itu resam semua. Jadi gampang ditemukan kan. Selain itu juga resam ada kandungan flavonoid, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi.
1: Okay.
2: Jadi itu cocok banget sebenarnya untuk kesehatan rambut dan juga kesehatan muka. Cuman saya berfokus ke kesehatan rambut di sini.
1: Nah, Tom Pro 2, ternyata resam yang kita lihat di pinggir jalan banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita ya Tom Pro 2. Terutama tadi ada pada kulit rambut kita ya, supaya mungkin gak rontok.
2: Iya, Tapi selain nggak rontok karena dia ada kandungan antibakteri itu, mm-hmm. kakak tahu nggak sih ada penyakit namanya psoriasis.
1: Iya.
2: Dia itu ketombe, cuman berkerak banget dan mm-hmm. susah dihilangin.
1: Oke.
2: Nah itu tuh bisa banget dihilangin pakai produk ini karena produk kami selain fokus kepada menumbuhkan rambut, mm-hmm. ketombe, menghilangkan kutu. Nah itu lebih fokus kepada penyakit di kulit kepala seperti keroin, lupus, dermatitis. Kutu juga bisa.
1: Oke, banyak banget manfaatnya ya, ya dari daun resam ini ya. Jadi resam ini termasuk ke dalam paku-pakuan sepertinya ya.
2: Iya, benar. Saya jadiin resam ini sama kayak rosemary. Kalau kita kan kenalnya itu rosemary ya. Cuman kalau di Bangka ini yang benar-benar banyak sumber dayanya itu resam. Dan resam pun hampir sama kayak rosemary, tapi orang banyak belum tahu.
1: Oke, sekelas rosemary ya, ternyata luar biasa nih Tom Pro 2 ya. Oke, kita kembali ke Renicue lagi nih ya. Jadi sejak kapan Renicue ini mulai berdiri dan dipasarkan gitu?
2: Nah, kalau Renicue itu dipasarkannya udah dari Februari ya, Pak. Dari Februari itu saja sudah banyak peminatnya. Kalau di online itu udah hampir 250-an kalau di offline.
1: Terjual ya?
2: Iya, benar. Dan kalau di offline itu 160-an.
1: Jadi di bulan Februari 2026?
2: Iya, baru.
1: Oh, masih baru banget ya.
2: Masih baru banget.
1: Oke, dan untuk nama Renicue sendiri ada makna tersendiri mungkin?
2: Wah, ada, pasti banyak yang kaget nih.
1: Iya.
2: Jadi Renicue itu, Re-nya itu saya ambil dari nama kucing tetangga saya. Jadi Renicue ini sebelum dipasarkan itu melalui tes dulu, namanya tes in vivo, itu tes pada hewan kan. Saya tesnya pada bulu kucing. Jadi produknya itu dipakaikan ke kucing selama saya melihat perkembangannya 1 bulan. Dan itu bulunya bukan makin rontok ya, tapi makin bagus, lebat, tebal, gak gampang rontok juga. Kalau Renicue-nya itu terinspirasi dari bahasa Inggris yaitu unique. Yang artinya unik. Karena ini benar produknya unik.
1: Oke, luar biasa banget ya. Kayak semua dari nama, dari produk itu tuh udah dipikirkan secara matang seperti itu. Oke, menarik nih Tom Pro 2 ya. Ternyata dari tanaman yang sering kita lihat di sekitar bisa menjadi peluang usaha yang bisa terbilang menjanjikan ya. Dan untuk penjualan tadi, apakah itu benar-benar menjanjikan nih untuk Niken sendiri?
2: Menurut saya itu menjanjikan sekali, apalagi saya belum berusia 17 tahun. Saya saat menjalankan ini baru 15 tahun. Saya terinspirasi dari Pak Ardian, karena Pak Ardian adalah wira swasta.
1: Oke, baik Tom Pro 2 ya, kita masih banyak lagi pertanyaan nih untuk Niken. Kita masuki proses produksinya nih. Sebenarnya tadi udah kandungannya udah ya. Terus manfaatnya juga udah. Terus bagaimana nih proses mendapat bahan baku resam? Apakah Niken jalan-jalan di pinggir jalan terus dicabut-cabut atau emang punya kebunnya gitu?
2: Oh iya, kebetulan kalau pengambilan resam itu dilakuinnya sama papa saya, juga kadang dilakuin sama Pak Ardian. Papa saya di sela-sela kerja, karena papa saya itu buruh harian, nggak tentu kerjanya. Misalnya di daerah Air Mawar ini ada resam, nah diambil nanti resamnya itu yang daun kecil-kecilnya itu diprintilin. Selain itu juga Renicue ini selain menggunakan tumbuhan resam ya, dia juga menggunakan kulit kakao loh.
1: Kulit kakao berarti kulit coklat ya, buah coklat gitu.
2: Biasanya itu kan dijadikan limbah langsung dibuang, yang diambil itu hanya bijinya saja. Cuman ternyata kandungannya juga sama nih, sama kayak resam. Dia itu dapat menghilangkan bakteri, antiinflamasi juga. Sama ini juga pakai yang namanya tumbuhan ketepeng Cina.
1: Ketepeng Cina, baru denger nih. Itu tumbuhan kayak mana tuh?
2: Itu daunnya itu begini bentuknya dia. Itu biasanya tumbuh di sekitaran perkarangan rumah. Tapi nggak tumbuh di semua tempat.
1: Jadi itu sebagai campuran juga?
2: Iya, sebagai campuran juga.
1: Mungkin bisa deh Niken jelasin sedikit secara ringkas gitu, gimana cara dari awal mula pembuatannya, mungkin misalnya yang digunakan dari daun paku tersebut atau daun apa sih tadi, daun resam,
2: iya,
1: apakah daunnya ataukah tangkainya gitu atau bagian apanya gitu?
2: Mungkin kalau hal tersebut saya bisa dibantu dengan Pak Ardian juga.
1: Okay,
2: saya
1: boleh
2: dengan Pak Ardian yang menjelaskan.
1: Iya ya, silakan.
3: Jadi proses pembuatannya ini resam. Mm-hmm. Jadi kita melihat potensi Bangka Belitung memang banyak resam ya.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Tangkainya dikelola menjadi kopi ya, kerajinan, mm-hmm, tapi kebanyakan daunnya itu dibuang begitu saja. Jadi kami juga selalu sudah melakukan uji juga.
1: Iya.
3: Uji dari UBB, kemudian uji dari BPOM dan juga halal LPPOM. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya adalah kami menggunakan sistem infus ya.
1: Okay.
3: Infus. Jadi bagaimana resam ini kita blend dengan VCO, kemudian kita endapan selama 3 hari, mm-hmm, kemudian baru kita saring, kemudian kita kelola lagi menjadi endapan lagi dan menghasilkan suatu minyak resam yang memang kandungannya sudah diuji juga di laboratorium kedokteran UBB. Jadi hasilnya juga memiliki flavonoid, saponin, tanin, dan memang berhasil untuk penyakit kulit begitu.
1: Oke, okay, mm-hmm, ternyata untuk cara pembuatannya juga sepertinya tidak terlalu rumit.
3: Betul sekali. Yeah.
1: Oke, okay, jadi memang benar-benar penemunya nih luar biasa banget gitu, bisa kepikiran, mm-hmm, ya.
3: Yeah,
1: oke, okay, Tom Pro 2, kita jeda sejenak ya Tom Pro 2, kita istirahat. So, buat Tom Pro 2 stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
0: Buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
3: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore.
4: Biar semangat kamu balik lagi.
3: Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
5: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, masih bersama Happy, Kak Niken, dan juga Pak Ardiansyah ya. Pak Ardian.
6: Ya, siap.
5: Oke, masih di obrolan sore ceria belajar Sumba. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi di serum-serumnya ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Aku mau nanya nih, tadi kan Niken dan juga Pak Ardiansyah, Pak Ardian yeah. bilang orang-orang yang terlibat adalah Pak Ardian sendiri dan ayahnya ya, ayahnya Niken. Atau ada tim lainnya nih dalam pembuatan tersebut?
6: Jadi untuk pembuatan memang kami kolaborasi, jadi guru, orang tua dan juga siswanya sendiri. Jadi tapi pihak sekolah juga, kepala sekolah juga sangat mendukung hal ini. Jadi bagaimana kami juga harus mensupport anak-anak ini harus bisa bertumbuh untuk menjadi seorang entrepreneur dan pemilik usaha. Jadi memang dia jurusan manajemen perkantoran. Mungkin pada semuanya bingung, kok manajemen perkantoran bisa membuat produk ini sih? Saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak ini harus bisa menjadi pemimpin. Dia membuat perkantorannya, bukan bekerja di kantor, tapi harus membuat kantor. Jadi bagaimana dengan produk yang dibuatnya ini, nanti dia akan bermimpi bahwa dia akan menjadi owner pimpinannya, dan dia akan membuat perusahaan sendiri. Begitu. Jadi bagaimana kami harus bisa berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Jadi bagaimana orang tua ini support sistemnya. Jadi kalau di rumah, ya bagaimana orang tua harus bisa mendukung anak ini untuk tumbuh. Jadi kalau kami hanya sebatas di lingkungan sekolah, orang tuanya harus bisa di belakang itu. Begitu.
5: Dan untuk produksinya ini, apakah ada pabriknya atau di rumah gitu, rumahan?
6: Jadi karena pabriknya ini belum ada kak ya, jadi saya memanfaatkan untuk lahan rumah saya, di belakang rumah saya. Karena keterbatasan juga kakak Niken mungkin ya, rumah Niken juga terbatas karena ruangnya agak sempit. Jadi saya prihatin melihat hal itu, jadi bagaimana saya membantu dia, membantu untuk membantu kegiatan produksi ini begitu.
5: Oke. Jadi di belakang rumah.
6: Di belakang gitu rumah ya? Betul sekali. Okay. Tapi sudah standar sih, sudah di LP POM sudah semuanya sudah terstandar semuanya untuk produksi ini, karena ini lebih kepada kesehatan.
5: Jadi
6: sanitasi, hygiene-nya terjaga semuanya.
5: Okay.
6: Begitu.
5: Dan dalam satu kali produksi berapa lama waktu yang dibutuhkan?
6: Kalau produksi itu, kalau misalnya kita menghasilkan resamnya, oil resamnya itu membutuhkan 6 hari. Jadi 3 hari penyaringan dan kemudian 3 harinya lagi kita mendapat murninya. Jadi disaring dengan menggunakan kertas saring begitu. Jadi memang dia memang hasilnya murni gitu.
5: Oke. Dan untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini tuh apa sih, Pak?
6: Kalau tantangannya karena masih siswi ya, karena keterbatasan juga waktu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang jam 7 sampai jam 4 itu sudah pulang, sudah capek. Jadi bagaimana ya, si Niken ini kadang-kadang berwirausahanya lewat online. Jadi dia hanya menjualnya ini lewat Shopee, TikTok. Bagaimana dia promosinya di sana. Kemudian untuk misalnya online, offline itu dia lebih pada promosinya lewat WA, WA bisnis. Jadi dia menggunakan pemasarannya begitu. Jadi dia bisa akademiknya jalan, non akademiknya jalan. Jadi berharap nantinya sini kan bisa untuk nanti setelah lulus bisa membuka usahanya begitu.
5: Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Niken nih, sebagai pelajar ya, gimana sih cara membagi waktu antara pendidikan dan bisnis ini?
0: Kebetulan kalau cara saya membagi waktu ya, jam 7 sampai jam 4 itu kan pasti sekolah. Tapi di sela-sela jam istirahat saya sering nawarin teman saya tentang produknya. Kayak ada teman saya namanya Cahaya, dia itu beli lewat saya. Jadi saya promosi ini loh serum. Dia itu awalnya curhat kalau rambutnya itu rontok, terus ketombean juga, lepek. Aku saranin deh produk ini. Terus ternyata sebulan dia pakai ya, bener-bener kena, rambutnya makin panjang, ketombenya juga hilang, nggak terlalu lepek juga rambutnya. Terus rambutnya makin tebal sekarang. Jadi dia udah beli sampai 2 kali. Dan ini mau nambah terus sih dia.
5: Aduh, kayaknya cocok buat aku nih. Aku juga rambutnya rontok parah nih. Nanti di belakang layar kita beli ya. Oke. Dan untuk Niken, apakah pernah nih rasa kayak pengen nyerah gitu? Aduh, aku capek, aku gak bisa gitu.
0: Waduh, pernah banget. Soalnya selain aku akademik sama wira usaha ini ya, aku juga ikut les Mandarin, sama juga ekskul basket. Jadi pastinya waduh capek banget nih. Cuman Pak Ardian dan orang tua saya selalu mendukung kayak semangat Niken, gak apa-apa capeknya sekarang, cuman nanti pas tua tinggal nikmatin.
5: Iya, bener-bener banget ya. Oke, kayaknya kita bakal bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ada dari siapa ini? Pertanyaannya nih, seberapa penting inovasi dan riset dalam pengembangan produk kesehatan dan kecantikan? Untuk Pak Ardian, pertanyaan dari Shiva.
6: Oke. Inovasi ini sangat penting. Jadi untuk menjalankan suatu wirausaha ini sangat penting. Jadi kita jangan sampai plagiarisme. Jadi saat ini kan pengusaha atau usaha ini banyak yang plagiat, sehingga banyak kita lihat di sepanjang jalan banyak yang tutup. Karena kenapa? Karena tidak ada inovasi. Jadi orang buka misalnya usahanya siomay, sebelah juga siomay. Buka Tahiti, semuanya Tahiti, sehingga tidak ada daya inovasi. Sebenarnya kita harus membutuhkan inovasi. Bagaimana inovasi ini menjadi daya lenting kita, daya beda kita. Jadi kesini kita punya usaha misalnya Tahiti rasa strawberry, kemudian di sana nanti Tahiti rasa coklat atau apa, dan itu menjadi suatu inovasi. Jadi inovasi sangat penting. Jadi saya didik sama anak-anak juga, bilang sama anak-anak, kalau misalnya pelajaran Pak Ardian itu pelajarannya sangat menakutkan bagi anak-anak. Karena kenapa? Karena yang saya buat pada anak-anak adalah inovasi. Jika anak-anak misalnya tidak ada inovasi dalam produk usahanya, maka saya tolak gitu. Jadi ya, harus ada suatu daya pembeda. Jadi misalnya MPMP-nya harus ada isi apa? Misalnya isinya ayam gitu kan, apa menggunakan daging rendang gitu kan. Jadi ada inovasi. Jadi dia ya, tekniknya fusion gitu kan. Jadi ada suatu inovasi, daya pembeda. Jadi begitu saya sangat berpikir

0: Okay, itu jawabannya buat Shiva. Happy Rasa, jawabannya tuh cukup detail ya dan menjawab sekali. Dan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Happy. Seberapa penting media sosial dalam perkembangan bisnis RaniQ ini? Mungkin buat Niken.
1: Media sosial itu menurut saya penting sekali ya. Mm-hmm. Soalnya kalau sekarang cuman nawarnya dari mulut ke mulut itu susah. Apalagi antar daerah gitu kan. Jadi media sosial ini kami sering bikin konten yang menarik. Dari konten yang menarik itu bisa menarik pelanggan. Jadi media sosial itu pokoknya best banget sih buat jualan produk.
0: Okay. Dan strategi digital marketing apa yang paling efektif menurut Niken?
1: Kalau menurut saya sendiri itu dari video ya, karena banyak kan sekarang orang tertarik beli dari video, kayak misalnya yang plot twist gitu videonya.
0: Oh, kayak di sosial media, konten-konten
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, kayak konten. Itu juga kalau affiliate juga ngebantu banget.
0: Oke, jadi yang paling dipilih ya oleh Niken ataupun yang paling strategis adalah konten-konten video ya, gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Ardian nih sebagai pembimbing kewirausahaan ya. Nah, Pak, pertama kali melihat Niken nih, apa yang membuat Bapak yakin bahwa dia ini memiliki potensi kewirausahaan?
2: Saya dapat Niken ini karena saya melihat ekonomi anak ini ya. Jadi ayahnya bekerja di pelabuhan.
0: Yeah.
2: Jadi bagaimana ayahnya itu, anak ini gak bisa naik motor sama sekali. Jadi pulang pergi ayahnya selalu yang jemputnya, apanya yang jemputnya. Bagaimana saya melihat bahwa kegigihan seorang orang tua ini untuk anaknya sukses ini sangat tinggi. Jadi ke rumah saya pun anak papanya ini selalu mengantar dia. Jadi bagaimana papanya diskusi banyak tentang si anak ini, anak satu-satunya, anak tunggal. Bagaimana anak papanya ini berharap banyak kepada saya untuk bagaimana si Niken ini nanti kedepannya menjadi orang sukses. Jadi anak-anak yang saya didik adalah anak-anak yang memang ekonominya ke bawah. Jadi bagaimana saya ingin berprinsip bahwa anak-anak ini harus bisa kuliah, harus bisa kuliah lewat prestasinya, jangan tanpa harus membebankan orang tuanya dengan ekonomi. Banyak-banyak anak-anak yang di belakang sana juga sama juga gitu kan, mereka dari ekonomi yang ke bawah, mereka saya didik dan mereka juga saat ini sudah mulai menjadi orang-orang sukses begitu kan.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ini melihat potensi dari mereka ya, dan melihat juga backgroundnya.
2: Betul sekali.
0: Okay, dan pertanyaan selanjutnya adalah skill kewirausahaan apa yang paling menonjol dari Niken nih?
2: Saya ya kak, dari untuk Niken?
0: Untuk Bapak.
2: Oh iya, skillnya ini dia public speakingnya bagus. Jadi bagaimana dia menjual produk ini skillnya untuk public speakingnya dia untuk komunikasinya tertata rapi, sehingga kita untuk menjual produk ini butuh suatu skill public speaking yang utama. Kalau misalnya anak tidak bisa menjual produk percuma. Banyak produk yang memiliki inovasi tapi dia tidak bisa menjual ya nggak akan laku juga. Jadi inovasi public speaking itu sangat utama. Jadi bagaimana anak Niken ini dia sosial medianya jalan, kemudian dia juga public speakingnya juga bagus. Jadi bagaimana sejalan dengan produk usahanya ini? Begitu.
0: Oke, jadi skill kewirausahaan yang paling menonjol dari Niken ini adalah public speakingnya.
2: Public speakingnya ya. Betul sekali.
0: Luar biasa sekali. Emang sih dari tadi kita dengar dia ngomong sangat tertata ya, berurutan
2: sekali.
0: Gitu. Oke, kita umroh dua, kita rest sebentar ya. Untuk itu masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Lima FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih semangat ya? Masih bersama kita bertiga nih di obrolan sore ceria. Sore ceria belajar Sumba ya. Oke, kita masih berada, bukan berada nih, masih bertanya kepada Pak Ardian ya. Oke, dan pertanyaannya adalah, selama mendampingi Niken, proses perjuangan apa yang mungkin gak banyak diketahui orang gitu?
4: Jadi memang untuk membuat produk yang memang bagus, yang memiliki daya jual yang tinggi, itu gitu butuh riset. Jadi penelitian ini tidak hanya sebatas penelitian satu kali langsung dijual, enggak. Jadi memang prosesnya sangat panjang ya Niken ya. Jadi bagaimana Niken juga harus mencobanya kepada kucing juga, bagaimana hasil dampaknya juga. Jadi setelah itu baru kita melakukan uji kandungan dari produk ini. Jadi produk ini sudah diuji di lab kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bangka Belitung dan memiliki ada 7 poin sangat positif di dalam kandungan ini, flavonoid, steroid, kemudian tanin dan sebagainya. Dan ini memang harus butuh proses yang sangat panjang untuk membuat suatu produk yang memang kualitas dan bermutu dan berdampak juga untuk kesehatan masyarakat begitu, Kak.
3: Oke. Dan menurut Bapak nih, mengapa penting bagi generasi muda untuk belajar berwirausaha sejak dini?
4: Ya, karena kita lihat ya bahwa saat ini angka pengangguran lulusan SMK sangat tinggi. Jadi angka pengangguran di Provinsi Bangka Belitung ada 32.000 angka lulusan SMK. Jadi bagaimana di Provinsi Bangka Belitung sendiri perusahaan itu terbatas, ya ada sekitar 30-an. Tetapi perusahaan saat ini hanya mengambil lulusan S1. SMK kadang-kadang hanya dilirik sedikit aja. Tetapi bagaimana saya ini melihat potensi anak-anak SMK ini juga sangat bagus kalau misalnya dididik dengan lewat wirausaha. Jadi lewat wirausaha dia harus berani membuat lapangan pekerjaan. Jadi lewat usaha ini dia menjadi pimpinan. Nah, dengan usaha ini pasti akan mendongkrak perekonomian di Bangka Belitung. Jadi lewat inovasi, lewat wirausaha dari anak yang berani mencoba, berani action untuk berwirausaha, maka dia akan sukses kedepannya. Begitu. Jadi makanya saya melihat potensi-potensi anak-anak SMK ini sebenarnya kalau misalnya digenjot gurunya semangat, maka siswanya juga akan semangat. Tapi misalnya gurunya agak lemah, gitu kan, maka kemajuan nggak akan perubahan. Jadi bagaimana kita melihat SMK ini harus ada namanya perubahan yang sangat drastis lewat wirausahanya. Karena kalau kita semboyannya bekerja, maka bekerja di mana saat ini? Lapangan pekerjaan sangat susah. S1 juga sudah banyak. Kemudian apalagi SMK. Jadi bagaimana anak-anak SMK, utama yang paling utama adalah wirausaha. Jadi selain bekerja, motonya melanjutkan juga harus berwirausaha. Wirausaha adalah hal yang utama saat ini kalau di Provinsi Bangka Belitung. Begitu.
3: Oke, dan kita akan bacain juga nih pertanyaan dari Raisya ya, pendengar Pro2. Raisya bertanya nih, bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga kualitas produk? Pertanyaannya untuk Pak Ardian katanya.
4: Oke, jadi bagaimana menjaga kualitas produk itu kita harus bisa melihat pengujiannya. Jadi kita sebelum menjual produk ini kita harus riset pasar dulu. Jadi ada namanya sebelum kita membuat produk kita harus bisa melakukan penelitian sederhana. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Saat ini kalau misalnya masyarakat tidak butuh, dia cuma hanya mencicipi, sudah itu besoknya nggak akan kembali lagi. Jadi kita harus riset pasar apa yang dibutuhkan. Oh, mm-hmm. saat ini yang dibutuhkan karena kita cuacanya panas, kemudian dekat pantai, mm-hmm. Kadang-kadang banyak ketombe, kemudian dermatitis. Yeah, yeah. Lah bagaimana kita menciptakan suatu produk usaha yang mm-hmm. mengatasi permasalahan itu. Jadi muncullah Reniku ini. Jadi kolaborasi sama si Niken juga, Niken juga melakukan riset juga. Jadi kami bersama-sama sama papanya juga, kerjasama juga sama Pak sekolah juga sama. Jadi bagaimana kita harus namanya riset pasar terlebih utama dulu. Setelah itu baru kita lakukan riset secara klinis, kemudian laboratorium, kita legalitasnya juga dipenuhi, begitu.
3: Oke. Jadi menurut Bapak kesalahan terbesar nih UMKM saat membangun sebuah brand itu apa?
4: Kesalahan terbesar membangun brand itu ya dia tidak membaca peluang usahanya, jadi peluang pasarnya. Jadi brand itu muncul misalnya brand Reniku. Muncul karena kenapa? Karena misalnya keunikan resam. Resam potensi. Kadang-kadang banyak saat ini pembangunan membuat usaha itu sama. Jadi antara daerah A, daerah B itu sama. Jadi kalau bisa, apa yang menjadi keunikan di Bangka Belitung? Bangka Belitung kekayaannya sangat luar biasa sebenarnya. Ada resam, pelawan, kemudian ada lada, kemudian ada tanaman misalnya kayu putih dan sebagainya. Itu kan bisa peluang sebenarnya untuk dikelola menjadi suatu produk usaha yang memiliki nilai jual khas Bangka Belitung. Misalnya ketakung, kemudian masih banyak lagi lah. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini harus mengenal. Jadi antara ilmu IPA, kemudian ilmu wirausaha, semua ilmu harus sinkron. Jadi interdisiplin ilmu itu harus menyatu membangun suatu usaha. Jadi usaha itu tidak dibangun lewat satu ilmu, tapi harus disiplin ilmu itu menyatu semuanya, matematika, bahasa Indonesia. Kalau misalnya enggak bisa berbahasa Indonesia, maka kemasannya juga akan jelek tata bahasanya gitu.
3: Betul sekali ya. Jadi kesalahan terbesar UMKM saat bangun sebuah brand itu intinya adalah peluang ya,
4: tidak melihat peluang.
3: Oke. Dan apa pentingnya legalitas seperti izin edar dan sertifikasi dalam bisnis produk kecantikan?
4: Ya, masyarakat atau konsumen percaya kepada produk kita apalagi kesehatan adalah izin. Jadi izin halalnya, kalau misalnya hijab spray, hijab ini kan muslimah. Jadi bagaimana orang muslim percaya bahwa itu halal, tidak mengandung alkohol yang tidak halal. Meskipun dia dari Chinese, bagaimana saya membangun bahwa produk apapun, kamu dari agama apapun, kita harus bisa membangun halal. Ya, jadi jangan, pokoknya dalam membuat produk dipisahkan mana alat makanmu dan mana alat produksimu. Jangan sampai disatukan. Kemudian perizinan untuk kandungan dari produk ini sangat penting juga. Dan juga BP POM itu sangat penting. Jadi BP POM itu kita melihat iritasinya dari mikrobanya, apakah produk yang kamu buat ini mengandung mikroba atau enggak, berbahaya atau enggak. Jangan kita pasarkan, kita klaim bahwa produk ini mengatasi ketombe, mengatasi dermatitis, tapi sekali dilihat di uji lab dia tidak mengandung apa-apa. Itu kan pembohongan publik. Jadi makanya kita harus pengujian ini, legalitas ini sangat penting. Begitu.
3: Oke, ternyata sepenting itu ya tahun Pro 2, legalitas seperti izin edar dan sertifikasi ya dalam sebuah bisnis kecantikan atau bisnis apapun sebenarnya ya.
4: Betul sekali, Kak.
3: Oke, sekarang kita beranjak ke Niken nih. Siap?
5: Siap.
3: Selalu siap ya. Oke, untuk Niken, produk pertama Reniku apa nih?
5: Nah, jadi produk pertama Reniku tuh ada Reniku Trichology Growth Hair On Serum.
3: Oke.
5: Ini produk pertamanya.
3: Terus lanjutannya yang mana nih?
5: Kalau lanjutannya itu serumnya.
3: Serum.
5: Iya, Reniku Serum ini produk keduanya. Terus itu lanjutannya ada pomade hijab spray, ada rempah mandi spa.
3: Terus masih banyak.
4: Banyak produknya ini banyak. Jadi banyak. Turunannya banyak. Jadi sampah limbah dari pengelolaan minyaknya ini dikelola menjadi dupa aroma terapi. Jadi produk turunannya itu banyak. Jadi kami cuma hanya membawa 3. Ada tadi itu lupa turunnya. Jadi ada banyak sekali. Dupa itu juga untuk aroma terapi. Jadi lebih kepada kesehatan. Semuanya sudah halal semuanya. Jadi bagaimana branding semuanya halal gitu kan.
3: Oke. Mungkin bisa Bu Niken atau Pak Ardian jelasin produknya satu-satu yang ada di meja gitu.
4: Iya. Mau Niken aja. Ya, silakan.
5: Nah, jadi yang pertama itu ada Trichology and Growth Hair Roll-on Serum. Nah, ini nih kegunaannya ya, bisa mengatasi penyakit eksim ya. Di tangan itu biasanya ada orang yang kena eksim. Eksim itu yang kulitnya ngelupak gitu loh. Nah, bisa banget pakai ini. Juga kalau misalnya pusing ya, bisa pakai ini. Terus aromanya juga aromaterapi banget. Selain itu, tapi yang pentingnya ini bisa menghilangkan psoriasis yang tadi ketombe yang berkerak banget. Psoriasis juga dermatitis, carrion juga kalau ada bintol ya di kulit kepala itu bisa banget pakai ini hilang. Kemerahan juga hilang. Masih banyak lagi ini. Bisa menghilangkan kutu juga. Tapi ini kalau kata aku ya lebih cocok buat traveling karena kemasannya mini. Gampang dibawa kemana-mana juga. Kalau di mobil pusing atau misalnya mual mabuk perjalanan bisa banget sih pakai ini.
3: Minimalis.
5: Habis,
3: ya.
5: Iya benar. Habis itu yang kedua ini ada Renicure Serum. Nah kalau Renicure Serum ini cocoknya sih pakai sehari-hari ya. Ini cocok banget untuk menebalkan rambut, terus juga mengurangi kerontokan, mengurangi ketombe juga. Ini juga bisa mengatasi peradangan di kulit kepala. Kalau misalnya kulit kepala itu gatal juga kalau pakai ini hilang. Kalau cara pakainya itu habis mandi, habis nyampo, krim bat, boleh pakai ini ditetesin, habis itu dipijet.
3: Pijet-pijet ya, habis mandi dipijet. Ya.
5: Iya, jadinya enak banget. Terus yang ketiga ini ada Renicure Pomade Hijab Spray. Nah, Renicure Pomade Hijab Spray ini dia sama kayak beda sih, cuman mirip sama kayak salah satu brand besar. Ini nih buat kayak kakak yang berhijab ya, kan kalau pakai hijab itu pengap.
3: Oh iya.
5: Kalau pakai ini dia ada sensasi mentol, ada sensasi dinginnya. Jadi pas pakai ini kakak pakai hijab, jadi enggak pengap lagi, terus juga enggak gerah kan.
3: Ini juga spray gitu ya. Ya,
5: ini juga wangi banget, kakak boleh coba?
3: Oke, kita akan coba ya Tom Pro 2. Ini tuh kayak spray-spray minyak wangi biasanya ya. Oke, kita coba ya. Coba di tangan dulu buat mencium aromanya. Oh iya, iya wangi. Dia tuh ada aroma rempahnya juga, rasa-rasanya. Bener nggak?
5: Iya benar.
3: Iya, keren inovasinya nih teman Pro 2 ya. Nah, udah itu aja atau masih ada lagi?
5: Udah, ini aja.
3: Yang dibawa ya?
5: Iya, ini yang dibawa.
3: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Niken. Tapi nanti kita rest dulu sebentar untuk itu Tom Pro 2 stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Chill aja, Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro2 masih bersama kita bertiga ya. Masih semangat nih, menjelang penutupan ya, bentar lagi ya. Oke, kita langsung aja nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan selama membangun RENIQ ini?
5: Pencapaian yang menurut saya paling saya banggakan ya, itu bertemu dengan Bapak Hidayat Arsyani terus menjelaskan produknya secara langsung.
3: Okay.
5: Sama Cece Desi juga ada menjelaskan produknya. Benar-benar disupport sama Bapak Hidayat sama Bu Desi.
3: Oke, jadi pencapaiannya adalah bisa menjelaskan langsung gitu ya kepada Bapak Hidayat Arsyani dan Cece Desi ya. Oke. Nah, target RENIQ 5 tahun ke depan seperti apa?
5: Kalau target RENIQ 5 tahun ke depan itu pastinya membuka lapangan pekerjaan ya di Bangka Belitung. Karena banyak anak muda sekarang itu yang enggak lanjut kuliah, itu bisa banget sih masuk ke RENIQ. Mudah-mudahan juga RENIQ dalam 5 tahun ke depan sudah ada pabrik
3: sendiri.
5: Iya, sudah ada pabrik sendiri.
3: Terus, apakah ada produk baru yang sedang disiapkan gitu, yang akan launching next produk gitu?
5: Wah, ada gak nih Pak Ardian?
3: Ada gak Pak Ardian?
4: Jadi pengembangannya ya tadi itu, jadi pengelolaan dupa tadi itu. Jadi bagaimana limbah dari resam yang tidak dikelola itu jadi menjadi dupa gitu. Itu.
3: Oke, itu ya. Satu ya, jadi satu produk. Ya. Kira-kira kapan nih launchingnya?
4: Mungkin 2 hari lagi lah ya.
3: Oh, 2 hari lagi? Ya, oh, gak lama lagi dong berarti ya. Nah, apa nih pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis dari nol?
4: Jadi pesan pada anak muda, pada generasi muda, bahwa action lebih utama. Jadi kalau misalnya ada ide, meskipun berjualan, jualannya misalnya goreng pisang, tapi tidak action, percuma saja. Jadi action nomor utama. Kalau misalnya produk kita mengalami kegagalan, itu enggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana nanti dari kegagalan itu, dari masukan konsumen itu akan menjadi produk usaha yang lebih baik. Kayak ini kan, karena kemarin itu baunya kok agak aneh gitu kan. Bagaimana produk ini supaya bisa dinikmati semua orang. Kemudian dikasih sedikit parfum supaya sedikit kalangan masyarakat ingin dengan produk. Jadi kritikan itu adalah membangun. Jadi yang penting utama tuh saya bilang sama Niken, ayo Niken action dulu deh. Meskipun nanti kedepannya kamu dicibir orang, mana BP POM-mu, mana halalmu, mana legalitasmu dengan sudah berjualan ini, kita enggak apa-apa. Yang penting kita jalankan dulu. Jadi membangun mental anak-anak ini harus dibangun dulu mentalnya. Jadi memang kita untuk modalnya ini memang kadang-kadang kita bagi dua ya Nikannya.
5: Iya benar Pak.
4: Jadi dari saya juga sama kolaborasi sama orang tuanya. Jadi kita berkolaborasi untuk membangun suatu brand ini. Begitu.
3: Oke, pernah nggak sih produk ini dapat komplain pelanggan yang lucu gitu atau gimana?
4: Kalau komplain belum ada ya Nikannya.
5: Kalau komplain belum ada Pak.
4: Oh, berarti lebih ke positif.
3: Oke. Jadi produknya emang sebagus itu.
5: Iya
3: ya?
5: Benar.
3: Oke. Nah, menurut Niken dan Pak Ardian nih, apa arti sukses?
4: Kalau kesuksesan bagi saya adalah bagaimana anak-anak ini setelah lulus sekolah dia mendapat suatu pekerjaan yang layak dan bermanfaat di masyarakat. Jadi meskipun dia nantinya mau itu kaya atau enggak, tetapi dia harus punya kaya hati dulu. Ya, kalau finansial bisa dicari, tapi hati harus dibangun sejak dini. Jadi bagaimana anak-anak ini membangun mental wirausahanya, ya, mental kesuksesan itu adalah bagaimana produknya ini bisa berjalan setelah mereka lulus. Jadi anak-anak saya meskipun dia kuliah, mereka tetap menjalankan produknya. Ada misalnya biskuit dari tepung pisang gitu kan. Kemudian ada juga dari tulang ikan. Tapi mereka setelah meskipun dia menjalankan kuliah, kemudian setelah lulus tetap usahanya jalan. Jadi NIB-nya itu atas nama pribadi masing-masing. Jadi bukan pribadi atas nama pribadi saya, tapi pribadi anak-anak. Jadi setelah lulus memang brandnya untuk anak-anak gitu kan, bukan brand saya. Jadi satu anak itu wajib punya produk usaha yang memang setelah lulus harus menjalankan usaha itu.
3: Dan kalau menurut Nih kan, apa itu sukses?
5: Kalau menurut saya sendiri, sukses itu bukan sukses itu berarti uangnya banyak ya. Tapi sukses itu dimana saat kita melakukan hal yang kita senangi, kita mampu melakukan hal apa yang kita inginkan. Itu kalau dari saya.
3: Nah terakhir nih, bagaimana teman Pro 2 bisa mendapatkan informasi dan membeli produk RenyQ ini?
5: Kalau beli produk RenyQ ini bisa dilihat di IG RenyQ ya, Re.NiQ. Nah, itu juga ada di Facebook, nama akunnya RenyQ juga. TikTok juga ada RenyQ, Shopee juga RenyQ. Terus di TikTok Shop, juga ada RenyQ.
3: Oke, jadi ya, itu tadi ya, obrolan kita gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 4.55 waktu Indonesia Barat nih Tom Pro 2. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini Tom Pro 2. Dari ini kan kita belajar nih bahwa peluang usaha bisa hadir dari potensi lokal yang ada di sekitar kita. Tanaman resam yang selama ini mungkin dianggap biasa ternyata mampu diolah menjadi produk yang luar biasa juga, yang bernilai ya. Dan dari Pak Ardian kita belajar nih bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal proses belajar, konsistensi, keberanian mencoba, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita akhiri, Niken, jika teman Pro 2 ingin pesan produk RenyQ ya, atau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi atau mengikuti media sosialnya ya.
5: Bisa juga beli offline dengan saya sendiri atau dengan Pak Ardian juga bisa.
3: Ya, betul. Nah, terima kasih kepada Niken, Natasha ya, Renita dan juga Bapak Ardian Sufandi yang telah hadir dan berbagi inspirasi bersama teman Pro 2. Saya Happy pamit undur diri. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan jangan pernah takut memulai langkah kecil menuju mimpi besar. Sampai jumpa di Sore Ceria Belajar Sumba berikutnya. So, bye-bye. Dadah.
0: Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Siap!

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Semua Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat kursi dan juga azan maghrib. Untuk itu kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

di manapun Anda berada, kita akan cuapkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya itu dia ada Ali Sastra dan The Jenggot ya, dengan Nikmat Pendengar ya. Dengan Nikmat apa lagi? Dan tentunya juga saat lagi nanti pengajian akan kami hadirkan juga di kesempatan sore hari ini, insya Allah bersama Qori Yusuf Mujarobi, Surat Al-Anbiya ayat 11 hingga 17. Dan nanti dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Laten sekitarnya bersama Muazin Rizal Fahrurozi, pendengar. Ya, dan nanti di Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam. Nanti akan dilanjutkan tugas saya bersama rekan Reta Kurniawan dengan ragam program tentunya dan musik-musik hiburan untuk Anda. Selamat sore menjelang malam pendengar, salam sehat selalu, salam sejahtera, dan jangan lupa awali segala kegiatan Anda tentunya dengan doa agar tentunya segala kegiatan Anda penuh ber

بِكُمْ وَارْجِعُوا

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini hingga jelang nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya tetap menemani Anda. Dan mendengar, kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan kata-kata motivasi yang tentunya sudah kami persiapkan pendengar dari meja tugas. Tentunya kita harapkan kata-kata motivasi ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda.

kami hadirkan untuk Anda kata-kata motivasi yang saya kutip dari media online ya. Salah satunya pendengar, kata semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Tentunya pendengar, kata bijak tersebut memberikan pesan bahwa terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas. Ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan. Dengar, kata bijak mengatakan, jangan pernah berharap seseorang untuk terus bersamamu jika kau yang berikan padanya adalah alasan untuk meninggalkanmu. Tentunya pesan dari kata bijak ini, apa yang Anda berikan kepada orang lain juga akan Anda terima dari orang lain. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, Anda juga akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika Anda memperlakukan orang lain dengan buruk, Anda juga akan mendapatkan hal tersebut. Karena itu jangan berharap mendapatkan kesetiaan jika Anda sering meninggalkan. Pendengar, kesetiaan adalah hal yang sulit dicari. Dan mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Karena kesetiaan adalah hal yang sulit ditemukan. Karena itu jika Anda memiliki seorang yang setia dan selalu ada untuk Anda, cobalah untuk mempertahankannya. Selain itu, jangan hanya menuntut kesetiaan, Anda juga harus setia kepada orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Produ FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani teman Pro 2 dalam program Music Live Chat Belajar Sumba. Selamat 1 jam ke depan bersama Happy dan
2: Anya,
1: kita akan ngobrol santai, seru dan pastinya penuh inspirasi bersama musisi lokal yang keren abis.
2: Spesial malam hari ini teman Pro 2, kita akan ngobrol santai bareng seorang rapper asal Bangka Belitung ya Happy ya,
1: yang
2: sudah cukup
1: sekali
2: dikenal di kalangan pecinta musik lokal. Dan tentunya Anya juga ingin mengingatkan kalau program ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat
1: dan Pro 2 Network Belajar Sumba.
2: Tapi Happy, sebelum kita mulai, Anya pengen nyapa nih teman-teman kita yang sedang mendengarkan juga ya Happy ya. Ada di RRI Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM, terus di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, teman Pro 2.
1: Oke.
2: Nah mungkin Happy langsung aja kita sapa narasumber kita di malam hari ini.
1: Iya benar,
2: siapa
1: benar,
2: ya kira-kira siapakah narasumber kita? Halo Bang, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Boleh Bang mungkin perkenalkan dirinya nih Bang.
3: Oke, mungkin biar kelihatan rapper ya. Big hand O to the ENG, last name Fahlepi, Big Noeng is right here homie.
2: Kayaknya biar lebih gampang aku panggilnya Bang Big boleh ya?
3: Nice, boleh.
1: Bang Beng.
2: Nah mungkin bisa nih Bang diceritain gimana nih kira-kira perjalanan awal karirnya di dunia musik nih Bang?
3: Waduh, cukup ini ya, cukup panjang kayaknya.
2: Gak apa-apa.
3: Mungkin karena di sini kita persingkat. Ini mulai dari awal banget atau gimana?
2: Iya, dari awal banget.
3: Mungkin dari awalnya saya nge-produce lagu di Pangkal Pinang waktu itu.
2: Oke.
3: Akhirnya kita buat judulnya Pangkal Pinang Bangka, enggak taunya iseng-iseng rupanya banyak yang suka. Dan akhirnya ada dulu radio apa? Swasta yang putar. Banyak yang dengar, akhirnya kita ikut apa? Pangkal Pinang Got Talent waktu itu. Kami manggung dan di situ banyak yang lihat dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang ngundang dan dari situlah makin apa namanya sering bikin lagu kayak gitu.
2: Itu awalnya di tahun berapa tuh Bang?
3: Kalau nggak salah di tahun 2014.
1: Oke, udah lama banget.
2: Ya tadi kita juga sempat ngobrol ya Pia, karena katanya abang ini aslinya orang Lombok ya.
1: Iya, orang Lombok.
2: Di Pangkal Pinang itu di tahun 2014
1: juga ya. Berarti iya, bertepatan dengan mulainya abang
2: terjun di dunia musik ya.
3: Betul ya.
2: Oke, nah terus Bang, di pertama kali nih mendukung abang di perjalanan musik itu siapa sih Bang?
3: Waktu itu ada kawan saya rapper juga, namanya Yudi Mike. Kebetulan di lagu yang saya bilang tadi yang iseng-iseng itu ada featuring sama dia juga. Dan akhirnya kita sering manggung bareng sama dia.
2: Okay.
3: Shout out untuk Yudi Mike.
2: Terus Bang, ceritain dong awal mulanya abang bisa tertarik menjadi seorang rapper.
3: Nah, kalau ini mungkin apa ya? Mungkin berangkat dari rasa insecure ya.
1: Waduh.
3: Ini insecure adalah problem yang sering dirasakan.
2: Kenapa
3: oleh anak-anak Gen Z ya, insecure. Ya waktu itu termasuk orang yang enggak terlalu pede kayak gitu.
2: Okay.
3: Dan akhirnya pada suatu waktu lihat di MTV kayak gitu kan, ada orang, mohon maaf nih, kulit hitam bisa terkenal dan bisa ini banyak yang apa nah yang suka kayak gitu. Akhirnya mulai ngulik-ngulik dari situ dan memutuskan untuk coba deh untuk ikut-ikut nge-rap kayak gitu. Dan akhirnya muncul percaya dirinya di situ.
2: Terus Bang, yang bikin abang menekuni dunia rap itu?
3: Kalau untuk yang bikin menekuni dunia rap mungkin karena suka aja ya sama rap, suka sama kalau rumah besarnya rap itu kan namanya hip hop. Jadi semua yang berkaitan dengan hip hop saya suka kayak gitu dan akhirnya itu yang membuat tetap bersemangat kayak gitu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin Happy,
1: aku mau nanya nih.
3: Gimana tuh?
2: Bertanya.
1: Bertanya-tanya ya.
3: Boleh.
1: Bang Beng pernah manggung di mana aja nih? Dan panggung yang paling besarnya di mana?
3: Oke, panggung paling besar mungkin waktu di Jogja mungkin kali ya.
1: Oh.
3: Waktu itu karena emang di situ diundang pertemuan musisi-musisi Lombok yang emang dibuatin acara di Jogja kayak gitu. From Lombok to Jogja waktu itu tanjuknya. Dan akhirnya manggung di situ dan itu kayaknya yang paling berkesan kayak gitu. Selain itu mungkin ada juga di Jakarta kan, di Jakarta beberapa kali di Cilandak Town Square, terus di Tangerang. Dan selebihnya mungkin di Lombok juga pernah diundang, itu benar-benar apa ya, yang undangnya itu emang desa saya kayak gitu. Saya lahir di sana, saya besar di sana. Setelah kebetulan ada satu lagu saya bahasa Lombok itu meledak di sana. Dan mungkin ini salah satu masalah untuk musisi juga, dibajak. Tapi mungkin sisi positifnya banyak yang tahu sama Big Noeng dari lagu bajakan itu. Nah, akhirnya nama besar terus diundang ke kampung halaman kayak gitu.
2: Boleh enggak diselipin mungkin selirik aja, Bang? Satu lirik dari lagunya.
3: Yang mana nih?
2: Yang tadi
4: bahasa Lombok.
3: Oh, yang bahasa Lombok.
2: Biar kita juga penasaran ya. Bahasa Lombok tuh kayak gimana sih sama Pro 2?
3: Oke, mungkin saya ambil bagian hook-nya ya karena rap-nya udah cukup lama dan udah agak lupa. Jadi
2: okay,
3: kita ini oke. Saya kangen Lombok, sila angkat tima. Ya tahu tak arah, langan dengan toa. Oke, gitu. Siapa yang kangen sama Lombok, silakan tangannya di atas.
2: Wow.
3: Disitulah tempat kita ada dan dibesarkan sama orang tua.
2: Oke. Kira-kira ada teman-teman berdua nih, ada nggak sih yang udah pernah main ke Lombok atau wishlistnya nanti pengen liburan ke Lombok? Kayaknya aku salah satunya deh. Atau ada saudaranya orang Lombok? Temanku tuh juga ada loh, Bang, asli Lombok juga di sini.
3: Iya, udah menetap di sini.
2: Oke, kita lanjut nih, Bang.
3: Ya, gimana?
2: Tantangan terbesar Abang pada saat baru memulai karir itu apa sih, Bang?
3: Tantangan terbesar mungkin pas awal-awal ya, studio kali ya.
2: Oke.
3: Studio di sini waktu itu emang agak susah nyari tempat rekaman di mana, kemudian waktu itu juga terkendala sama budget ya. Dan akhirnya kita seiring dengan berjalannya waktu akhirnya ketemu juga, oh di sini adalah studio tempat rekaman kayak gitu.
2: Oke.
3: Dan dari situlah mulai. Untuk sekarang sih kendalanya nggak ada, cuma mungkin lebih masalahnya pada diri sendiri aja.
2: Berarti selain melawan insecure tadi, mungkin tantangannya karena studio ya awal-awal.
3: Betul ya. Ya.
2: Oke, pernah nggak sih, Bang, ngerasa pengen nyerah gitu?
3: Pernah, pasti ya, pasti. Beberapa kali merasa pengen nyerah dan kemarin juga sempat vakum kan.
2: Gimana tuh, Bang,
1: vakumnya?
2: Iya, berapa lama tuh vakum?
3: Vakumnya itu dari 2019 kalau nggak salah. Sampai tahun 2000 baru tahun ini kemarin yang ngeluarin yang Jangan Chat ya.
2: Oh, itu berarti yang baru ini keluar lirisnya setelah vakum.
3: Betul.
2: Berarti itu udah lama banget ya teman Pro 2 ya. Itu gimana tuh, Bang, menghadapinya, cara Abang bangkit dari
1: vakum tersebut?
2: Iya,
1: ya.
2: Vakum itu.
3: Iya. Nggak tahu juga ya, mungkin karena ya sudahlah, ayolah balik lagi apa namanya buat lagu, buat karya kayak gitu kan, dan pengen berkarya lagi dan ya akhirnya kita buat lagunya dan lagu yang lebih apa ya, lebih mudah diterima lah dengan lirik-lirik yang lebih apa namanya, lebih sederhana kayak gitu.
1: Oke, kan Abang ini seorang rapper ya. Betul. Apakah Abang punya tim atau Abang hanya solo gitu?
3: Kalau dari dulu emang kalau orang bilang tuh kayak orang penjual sate, kita yang nusuk, kita yang ngipas, kita yang
2: Berarti emang sendiri dari awal ya, Bang, ya?
3: Betul ya.
1: Garap sendiri dari musik, instrumen, segala macam.
3: Nah, kalau instrumennya, kalau inilah bedanya mungkin ya rapper sama, gak tahu kalau di bagian musisi lain. Kalau kita biasanya kan ada yang disebut dengan produser. Paling kita biasa minta si produser yang buatin musiknya. Tapi ada juga yang rapper emang dasarnya emang jago juga bikin musik kayak gitu. Kalau saya emang nggak bisa kayak gitu. Makanya kemarin disuruh buat gitar, saya nggak bisa main gitar.
2: Nah, terus Bang, gimana nih perkembangan diri Abang dari rapper pemula sampai sekarang nih, Bang?
3: Perkembangan kalau saya rasa sih udah lumayan lah ya. Yang tadinya mungkin kalau dilihat dari segi pendengar, yang awalnya mungkin beberapa yang dengar, akhirnya banyak yang tahu, banyak yang kenal, dan menurut saya itu udah lumayan lah kayak gitu ya. Terus dari segi lagu, mungkin yang tadinya lagu kita baru 1-2, sekarang kalau mungkin kalau dijumlahin mungkin ada sekitar 23-an.
2: Wow, banyak banget ya nih teman Pre 2. Kayaknya juga kalau di Sungai Let juga pasti banyak ya yang pecinta musik Big Noeng nih, mungkin angkat suaranya.
3: Salam.
2: Iya.
1: Mungkin kita penasaran gak sih lagu single terbarunya nih?
2: Iya.
1: Tadi Jangan Chat ya. Gimana kalau kita dengerin sama-sama?
2: Boleh. Mungkin teman Pro 2 kita akan dengerin dulu ya.
1: Iya, sembari break ya.
2: Lagu spesial dari Big Noeng ada apa Bang, judul lagunya Bang?
1: Jangan Chat.
3: Jangan Chat.

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba.
0: Dan tentunya kita masih bersama Bang Big atau Bang Big Noeng ya Bang.
1: Yeah.
0: Nah tadi itu kita udah sama-sama nih Tom Pro 2 ngedengerin lagu ya yang baru aja rilis di tahun 2026 ya Bang ya.
2: Betul.
1: Yang berjudul Jangan Chat.
0: Wow, keren banget Tom Pro 2, durasi 5 menit tuh rasanya pengen joget-joget
1: ya, sampai 10 menit ya, pengen diulang-ulang gitu.
0: Nah mungkin bisa diceritain nih Bang, awal mulanya bisa kebikin lagu Jangan Chat.
1: Jangan Chat.
2: Oke, mungkin waktu itu karena pengen coba buat lagu yang lebih apa, yang lebih ringan kayak gitu. Biasanya kan lagunya agak-agak berat, lagu Big Noeng tuh pengen buat yang lagu yang lebih ringan, kekinian dan juga bisa diterima untuk pendengar saat ini mungkin ya. Cuma karena saya lihat itu untuk para pendengar sekarang udah beda ininya, udah beda pendengar kayak gitu. Yang umur-umuran saya waktu itu udah pada ini kan.
0: Iya. Udah tua.
2: Dan akhirnya sekarang kan kita ketemu penggemar baru dan kita coba pelajari industri musik sekarang lagi sukanya kayak apa kayak gitu. Terutama juga orang sekarang kan gak harus di klub, orang-orang party. Aku lihat sekarang KPKP juga orang pada party kayak gitu. Makanya di instrumennya itu emang dimasukin beberapa part yang emang enak buat dibuat party dan joget kayak gitu.
0: Oke. Nah untuk lagu Jangan Chat ini kan rilisnya di tahun ini ya. Bulan berapa tuh Bang?
2: Bulan itu bertepatan waktu bulan puasa kemarin, bulan apa ya?
0: Bulan Maret gak sih?
1: Februari. Untuk penulisan lagunya berapa lama Bang?
2: Untuk penulisan lagu nih gak terlalu cepat lah ya. Mungkin karena liriknya juga lirik-lirik yang gak terlalu susah lah kayak gitu ya. Menceritakan tentang orang selingkuh ya udah kayak gitu.
0: Tapi kalau lagunya ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi atau enggak nih Bang?
2: Kalau dari pengalaman pribadi sih enggak ya. Cuma karena lagi nyari apa sih yang pengen kita bahas yang anak-anak muda zaman sekarang
0: yang gitu,
2: suka
0: gitu ya.
2: Relate kayak gitu. Kalau lagu cinta-cinta kasmaran kayaknya udah biasa ya. Sudah bikin versi yang selingkuh lah kayak gitu.
0: Ayo siapa nih kira-kira yang pernah diselingkuhin atau pernah dua?
2: Ya makanya tuh mungkin salah satu ini juga sebenarnya niatnya lagu ini walaupun orang lagi sakit hati kayak gitu habis diselingkuhin tetap bisa joget kayak gitu dengan lagu
0: pokoknya
2: yang seperti ini.
0: Pokoknya dibawa happy aja ya Bang.
2: Betul, itu dia.
0: Tapi kalau menurut Abang lebih sulit bikin beat atau membuat lirik sih Bang?
2: Lebih sulit bikin beat kalau saya.
1: Biar enak didengar gitu ya.
0: Tapi Abang tuh pernah enggak sih kayak ngalamin writer's block gitu? Terus gimana sih cara Abang?
2: Bahasa-bahasa Gen Z nih saya enggak tahu
0: ya. Kayak misalkan Abang lagi nulis lirik terus tiba-tiba kayak
1: ngeblank
0: gitu.
2: Oh, sering banget.
0: Sering banget. Apa tuh yang Abang lakuin?
2: Paling kita ambil jarak dulu, jangan diteruskan ya, biarin dulu, didiemin lah beberapa hari kayak gitu kan, sambil cari referensi, nanti akhirnya bakal adalah inspirasi yang masuk, akhirnya kita lanjut.
0: Oke. Kalau menurut Abang lagu yang paling emosional ada nggak sih?
2: Dari mana dulu nih?
0: Mungkin dari lagu-lagu yang pernah Abang denger gitu. Genrenya kira-kira apa sih yang bikin emosional sih?
2: Yang
0: gitu?
2: Bikin emosional apa ya? Banyak sih. Salah satu ya. Siapa ya?
1: Kalau semua enggak cukup.
2: Mungkin dari Tupac ya, Dear Mama ya. Lagu untuk ibunya.
0: Dear Mama. Kayaknya aku belum pernah dengar sih. Itu lagu penyanyinya maksudnya di tahun-tahun berapa tuh Bang?
2: Itu di tahun sebelum dia meninggal mungkin 95 ya.
0: Kita belum lahir ya.
1: Belum.
2: Iya.
0: Oke, mungkin bisa nih Bang dideskripsikan karakteristik musik Abang.
2: Karena kita nih kayak Optimus Prime ya, senantiasa bertransformasi gitu. Jadi
0: film favorit aku tuh.
2: Jadi tiap tahun, tiap masa kita selalu berubah-ubah ya. Kalau awal-awal dulu saya lebih ke arah mau gangster kayak gitu. Jadi lirik-lirik yang emang berat, terus lirik-lirik kayak semi-semi cacian kayak itu, terus flexing-flexing kayak gitu, gaya-gayaan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih soft kayak gitu.
0: Pokoknya mengikuti zaman ya Bang.
2: Menyesuaikan diri.
0: Kalau membedakan Abang dari rapper lain kira-kira apa nih Bang?
2: Apa ya? Paling kalau untuk sekarang nih mungkin lebih ini ya, lebih ke arah ceria kayak gitu ya. Rapper yang ceria. Kayak gitu.
0: Oke, okay. Tapi abang pernah gak sih kayak bereksperimen di genre lain kayak gitu bang?
2: Bereksperimen di genre lain belum pernah. Walaupun misal ada kayak kemarin mungkin ada sentuhan Melayu, tapi tetap masih saya masih tetap nge-rap kayak gitu. Walaupun lagu Melayu kayak bahasa tadi bahasa Sasak juga masih tetap nge-rap. Okay. Walaupun instrumen-instrumen ini ya, instrumen-instrumen daerah kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Sampai nyanyi sih belum. Kalau sampai nyanyi, kalau saya nyanyi itu belum. Gitu.
0: Oke. Okay. Sekarang gimana sih abang menemukan identitas dalam bermusik gitu?
2: Menemukan identitas kalau itu mungkin saya kira rata-rata sih ATM ya.
0: ATM.
2: Iya, amati tiru modifikasi. Mungkin ada yang mungkin ada yang kita lihat misal kita suka sama seorang rapper, biasanya kiblatnya si luar kayak gitu kan. Oh, ini cocok nih buat personaku kayak gitu.
0: Misalnya
2: mungkin
0: Eminem gitu.
2: Ya, misalnya Eminem kita ngikutin mungkin gayanya si Eminem paling dirubah dikit-dikit lah kayak gitu.
0: Okay.
2: Untuk menimbulkan ciri khas tadi. Biasanya rapper emang ada khas-khas khusus kayak gitu.
0: Oke, okay. Terus abang pernah enggak sih atau sering gitu bereksperimen dengan genre lain selain rap?
2: Mungkin kayak tadi mungkin ke genre kayak ini lebih-lebih ke dangdut kan tadi yang apa namanya yang lagu Jangan Chance ya. Terus sempat juga kemarin yang ke arah kolaborasi sama band-band kayak band ke arah rock kayak gitu pernah juga sama band-band pop Melayu juga pernah. Jadi adalah beberapa kali bereksperimen kayak gitu. Sebenarnya nggak tertutup di apa namanya nggak ngelok harus hip hop banget nggak kayak gitu.
0: Okay.
2: Selalu terbuka untuk bereksperimen.
0: Terus apa sih pesan yang pengen selalu ada dalam karya abang nih?
2: Pesan kalau dari garis besar dari lagu-lagu yang pernah saya buat tuh jadi orang kuat lah kayak gitu. Okay. Jangan sampai lembek, jangan sampai apa namanya jatuh.
0: Ingat ya gitu. Teman Pradua pesannya. Jangan sampai jatuh, jangan lembek.
2: Bangkit lagi, bangkit lagi.
0: Benar-benar. Kalau menurut abang, apa sih ciri rapper yang berkualitas?
2: Kalau ini agak berat ya.
0: Kalau abang lihat kayak gitu.
2: Untuk berkualitas nih tergantung dilihat dari segi mananya dulu ya. Kalau mungkin dari untuk sekedar pendengar awam mungkin bisa dilihat dari berapa banyak yang mereka pendengarnya mungkin ya untuk segi awam, tapi untuk yang lebih ke arah yang hip hop head kayak gitu mungkin lebih dari lebih ke arah lyricalnya kayak gitu karena emang

0: luar biasa. Dan mungkin karena ini ya, efek dari digital ya. Dan kalau dulu misalnya, kalau di apa namanya, di luar misalnya lagi ngetren ini, paling di sini harus nunggu 5 apa 7 tahun baru bisa kan. Kalau sekarang enggak, misal setahun apa 2 tahun udah di ini, udah dikembangin di Indonesia kayak gitu. Makanya sekarang rapper-rapper di Indonesia itu benar-benar banyak banget jenisnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di Jogja, mereka lebih ke arah-arah old school kayak gitu, itu yang lebih kayak tahun 2000-an dan 90. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke arah-arah ini ya, lebih ke arah-arah yang modern kayak gitu. Misal mungkin bisa lihat mereka yang dari anti normal kayak Tengsi, Nakila kayak gitu.
1: Garam dan madu. Apa sih bang yang bikin budaya hip hop itu begitu menarik bang?
0: Untuk sekarang mungkin kalau kau lihat kenapa dia berkembang pesat di Indo, fashion. Style rata-rata anak-anak Gen Z saya lihat sekarang itu style hip hop street.
1: Tapi gimana tuh bang cara menjaga supaya budaya hip hop ini tuh tetap positif?
0: Mungkin balik lagi ke diri sendiri lah ya. Kita bisa apa namanya, harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk lah kayak gitu.
1: Harapan abang ada nggak sih untuk komunitas hip hop Indonesia?
2: Indonesia gitu.
0: Komunitas ya?
1: Iya.
0: Ya mungkin untuk komunitas hip hop Indonesia mungkin kita bisa saring apa, rangkul kayak gitu, dan bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar dari yang saat ini. Karena saat ini kita lihat udah sangat bagus di Indonesia untuk hip hopnya.
1: Kalau sekarang nih ada nggak sih yang nyamperin abang kayak pengen belajar rapper gitu bang? Tanggapan abang gimana tuh bang? Kalau ngeliat generasi sekarang tentang rapper?
0: Ya kalau sekarang masih tetap banyak lah yang ini ya, nge-DM minta diajarkan segala macam. Dan saya emang terbuka untuk hal-hal lain seperti itu ya. Dari dulu juga waktu di sini banyak yang nyamperin kayak gitu kan, minta diajar. Kita ajar, kita bimbing kayak gitu kan. Mereka bebas menentukan mau ke arah rapnya seperti apa. Kita bimbing sampai bahkan dengan nge-produce lagu kayak gitu, hingga menghasilkan lagu dan bisa memasukkannya ke kayak DSP seperti Spotify, Apple dan sebagainya.
1: Okay, berarti memang banyak ya bang ya yang berminat sebagai rapper gitu.
0: Iya, termasuk di Pangkal Pinang sekarang masih tetap hidup dan banyak anak-anak baru, komunitas-komunitas baru, dan mereka sekarang udah mulai jago-jago bikin apa namanya event-event sendiri, dan saya pribadi sangat menyukai itu.
1: Dan pastinya sangat bangga ya.
0: Sangat bangga ya.
1: Terus seberapa penting nih bang komunitas bagi perkembangan seorang rapper?
0: Kayaknya sangat penting ya, karena di situ kita bisa bertukar pikiran ya, saling sharing, terus sharing pengetahuan cara nge-produce lagu. Sangat penting lah.
1: Harus ada. Kalau misalkan ada anak muda yang emang baru banget pengen masuk ke dunia hip hop, apa nih kira-kira yang perlu mereka lakuin?
0: Paling kalau emang dia niatnya pengen jadi rapper, yang mungkin belajar kali ya, belajar gimana sih ngebuat lagu kayak gitu. Mungkin kalau biasanya, kalau saya pribadi itu lebih ke arah gimana penulisan lirik kayak gitu, dan akhirnya ke step selanjutnya sampai bisa melahirkan sebuah lagu.
1: Baik. Dilanjut Happy, kira-kira pengen tanya apa lagi nih Happy? Kita akan kulik-kulik
0: Hajar.
2: Aku bakal ngomongin soal kolaborasi.
0: Okay, siap, gimana nih?
2: Nah, jadi Bang Mamik dengan siapa nih abang paling ingin nih berkolaborasi gitu?
0: Berkolaborasi ya mungkin sama ini ya, sama Tuan 13 mungkin ya.
2: Tuan 13.
0: Iya, untuk rapper di ini apa di Jakarta, Jakarta Barat.
2: Okay. Udah pernah kontak atau belum?
0: Sering. Cuma emang belum menyampaikan ke dia pribadi untuk kolab sih belum kayak gitu.
2: Terus apa sih syarat memilih partner kolaborasi bagi abang?
0: Syaratnya lebih ngerasa apa ya, lebih ke arah-arah pribadi sih. Ngerasa oh part gua tuh ada di dia kayak gitu.
1: Tapi sebelumnya emang udah pernah kolaborasi belum bang?
0: Sama siapa? Misalnya? Oh dulu sama Ekoso.
1: Itu di tahun berapa?
0: Ekoso 2016.
1: Oh, 2016. Nah, lumayan lama ya. Itu manggung bareng atau kayak gimana?
0: Buat lagu bareng. Ngomong tahu Ekoso enggak?
1: Enggak.
2: Kita kurang kalau rapper Indo.
0: Monitor ketua?
1: Tahu. monitor, monitor ketua. Oh iya ya, itu pernah juga konser sini kalau enggak salah.
0: Kemarin

0: Hati-hati ini kan.
1: Kalau gutar monitor, yeah, kita pasti joget-joget
2: gitu
0: kan ya. Nah, dulu sempat kolaborasi sama dia, habis itu juga kami buat acara dan manggung bareng di Taman Sari Pangkal Pinang.
1: Di tahun 2016 juga.
0: Tahun 2016 dan itu gila, banyak banget yang nonton.
2: Wow. Umur kita berapa itu?
1: Aku masih SD, Pi.
2: Iya, sama.
1: Terus tantangannya nih pada saat kolaborasi ada enggak sih, Bang?
0: Tantangan di kolaborasi, kalau saya pribadi biasanya teman, kalau saya mau ngajak orang kolaborasi biasanya saya lihat dia tuh orangnya istilahnya levelnya yang lebih tinggi lah.
1: Iya.
0: Mungkin lebih ke arah menyesuaikan diri lah, gimana biar terlihat selevel lah kayak gitu ketika menghasilkan sebuah lagu.
1: Okay. Bagaimana tuh cara menyatukannya kalau misalkan beda pendapat atau beda ide kayak gitu, Bang?
0: Gimana ya, mungkin kita cari jalan tengah, ya jalan tengah atau apa namanya, brainstorming lah.
2: Okay. Jadi abang lebih seneng solo atau kolaborasi nih?
0: Dua-duanya suka, cuma lebih suka solo sih. Kalau solo ini saya ngerasa lebih bebas berekspresi kayak gitu. Kalau kolaborasi kadang, apalagi yang misal kita yang ngikut kolaborasi itu biasanya kita harus ngikut apa yang lagi mereka buat kayak gitu.
1: Kalau kolaborasi impian abang ada nggak sih? Kayak apa nih kira-kira?
0: Kolaborasi mungkin bikin satu lagu lah yang bareng-bareng sama anak-anak hip hop Bangka ya.
1: Oh, wow, semoga terrealisasikan Bang ya.
0: Amin.
1: Dalam waktu cepat ini ya, Pi ya. Kemudian nih Bang, apakah kolaborasi itu menurut Abang penting nih untuk perkembangan karir kedepannya?
0: Yeah. Wah, kalau sekarang harus kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Penting banget karena kita juga bisa menyatukan pendengar kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya bisa dilihat sekarang Instagram juga ada fitur kolaborasi kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi follower yang ini sama follower itu bisa nyatu sama
1: dia
0: kayak
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi biar lebih tahu ya,
0: lebih tahu
1: orang
0: ya.
1: Yang gak tahu,
0: betul.
1: Jadi tahu kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Itu, ya.
1: Nah, terus Pi tadi tuh aku juga sempet kepo karena Bang Bik tadi juga udah ceritain ya, katanya pengalaman manggung yang paling berkesan itu ada di Jogja, terus di Jakarta ya Bang ya, terus di kampung halaman juga di Lombok sama Pangkal Pinang. Nah, yang paling Abang suka pada saat Abang tampil live music itu kayak apa, Bang?
0: Yang paling suka itu waktu di Lombok. Saya punya lagu tuh judulnya Surat Jokama.
1: Surat Jokama itu artinya apa?
0: Surat untuk ayah.
1: Oh, Jokama itu surat untuk ayah.
0: Iya, surat untuk ayah.
1: Surat untuk mama, Pi.
0: Nah, waktu itu Pirgon belum mengeluarkan surat untuk Starla ya. Saya duluan surat Jokama. Nah, waktu itu saya manggung di kampung halaman saya. Terus itu semua lampu mati, saya minta penonton nyalain lampu.
1: Nyalain flash ya.
0: Flash,
1: ya. Wow.
0: Flash. Dan kita nyanyiin lagu Surat Jokama bareng-bareng. Okay. Dan itu
1: paling
0: luar biasa. Cuma salahnya ayah saya nggak nonton kayak gitu.
1: Oke. Terus Bang, pernah nggak sih Abang ngerasa gugup ketika mau tampil? Terus gimana cara Abang mengatasinya,
2: mengatasi
1: Bang?
2: Rasa
0: Oke, kalau mau gugup setiap mau tampil selalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Selalu, termasuk sekarang.
2: Oke, sekarang kayaknya ternyata ya.
1: Iya, berarti kita sama-sama gugup. Yogi, ya.
0: Iya, pasti itu. Karena ada yang bilang kalau enggak gugup berarti yang salah. Ada yang salah gitu. Jadi emang kalau gugup itu bagus berarti.
1: Okay.
0: Udah benar biasanya kalau udah gugup. Terus cara mengatasi, ya udahlah, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan, let it go, let it flow kayak gitu.
2: Oke. Dan pernah enggak sih Abang mengalami kejadian lucu gitu saat manggung?
0: Kejadian lucu saat manggung ya.
1: Coba diingat-ingat.
2: Apakah Abang terjatuh, terjengkang? Kan kita nggak tahu.
1: Itu kayaknya di luar skrip deh, Pi.
0: Belum pernah sih ya, belum pernah. Kalau yang lucu-lucu belum pernah. Tapi kalau yang memorable kayak tadi itulah ya.
2: Berkesan ya.
0: Berkesan yang tadi kayak
1: flash,
0: gitu. Terus atau enggak, ini waktu di Pangkal Pinang tuh kadang ada anak-anak kecil yang apal lagu kita itu.
2: Senang
0: banget rasanya. Agak terkesima sih, kok anak kecil bisa apa lagu kita kayak gitu.
1: Mana rapper lagi ya.
2: Iya.
1: Keren.
2: Terus,
1: banget nih.
2: Gimana Bang? Abang menjaga energi selama tampil?
0: Kan bagus itu pertanyaannya.
1: Kayaknya mood swing ya.
2: Iya.
0: Karena rap ini tampilnya itu kan harus benar-benar energik ya.
1: Iya, benar.
0: Terus harus jaga napas segala macam. Biasanya sebelum manggung tuh 2-4 hari sebelum manggung biasa dibiasain buat jogging.
2: Okay.
0: Buat jaga napas doang sih, biar nanti di atas panggung itu nggak terlalu capek dan nggak terlalu terengah-engah kayak gitu.
1: Okay. Kalau Abang lebih suka festival besar atau festival kecil?
0: Festival besar apa festival kecil? Dua-duanya suka.
1: Suka dua-duanya.
0: Suka dua-duanya.
2: Kalau lagi capek mungkin ke yang kecil ya.
0: Karena pada dasarnya saya suka tampil kayak gitu.
1: Oke. Okay. Tapi pernah nggak sih Bang di Sungai Liat tampilnya kemarin?
0: Di Sungai Liat pernah.
1: Pernah. Di mana?
0: Dulu waktu itu di Airway, di Pasar Higienis namanya dulu. Nggak tahu sekarang ya, apa nama
1: pasarnya. Iya, Pasar Higienis. Tahun berapa itu Bang?
0: Waduh, 2018 atau 2017 ya?
1: Oh, udah lama banget. Berarti setelah kolaborasi bareng Eko Show ya?
0: Iya, di Sungai Lingkat cukup sering lah ya. Ada mungkin 4-5 kali.
1: Tapi untuk baru-baru ini belum ya Bang ya?
0: Baru-baru ini belum, karena mungkin vakum tadi ya.
1: Iya, karena baru dari 2019 sampai 2026, berarti berapa tahun tuh Pi?
0: Iya.
1: 7 tahun?
2: Oh my God.
1: Lama banget,
2: lama banget
1: ya.
0: Makanya masih ada yang kenal aja itu udah syukur-syukur.
1: Ya aja banyak yang DM nih, woy big knowing, big knowing deh katanya gitu. Terus nih Bang, gimana cara Abang ngebangun chemistry dengan penonton?
0: Saya selalu menyapa mereka pertama ya. Terus saya biasanya melemparkan kata-kata yang bersambut kayak gitu. Misalnya saya bilang, kalau saya bilang misal manggung di Pangkal Pinang kayak gitu, Pangkal Pinang, oh kayak gitu kan, kita suruh dia bilang, woi. Jadi kalau kita bilang Pangkal Pinang langsung mereka ini kan,
1: menjawab.
0: Nah dari situlah kita bangun.
1: Okay.
0: Karena kalau kita nggak kayak gitu, nanti pas di tengah lagu biasanya mereka jaim. Jadi kita harus buat mereka nyaman dan akhirnya mereka terbawa sama suasana. Okay. Ketika manggung nanti kalau kita minta sesuatu sama mereka, mereka tuh langsung ini connect kayak gitu.
1: Okay. Nah terus juga nih teman Pre 2 di era sekarang nih Pi ya, semuanya tuh udah serba digital, serba canggih ya Pi. Kalau menurut Bang Big, seberapa penting nih media sosial bagi seorang rapper?
0: Wah sangat penting, penting sekali ya. Sosial media ini disitulah sarana kita untuk promosi lagu. Jadi sekarang kan tanpa media sosial kayaknya agak lama nyampainya kayak gitu. Jadi sosial media emang alat yang ampuh untuk promosi kayak gitu.
1: Okay. Mungkin ya Happy, kita akan jeda sebentar.
2: Iya, kita break.
1: Iya, kita akan biarkan Bang Big istirahat sebentar ya teman Pro 2. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: FM Pro 2 RRI Sungiliat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan
2: Anya di edisi MLC Belajar Sumba. Waktu kita masih di 12 menit terakhir nih Pia, bersama Bang Big Noeng Nepi. Nah tadi tuh aku udah nanya ke Bang Big ya, katanya media sosial tuh penting banget ya Bang ya, bagi seorang rapper. Tapi pernah gak sih Bang, sejauh ini Abang dapat komentar negatif kayak gitu?
3: Pernah dan sering lah dapat komentar negatif. Tapi apa ya, karena apalagi di rap hal-hal kayak gitu udah biasa aja.
1: Oke. Jadi gimana Bang menghadapi komentar negatif tersebut?
2: Kayaknya aku lihat bodo amat aja deh.
3: Betul. Ya enggak gimana kayak gitu.
2: Jangan sampai bikin stres ya Bang.
3: Betul.
2: Aduh, netizen plus 62 nih ya kadang-kadang ya. Terus gimana nih Bang, cara Abang menjaga konsistensi berkarya di era digital sekarang?
3: Gimana ya, mungkin tetap membuat diri terinspirasi kayak gitu. Tetap lihat kawan-kawan, tetap lihat hasil karya-karya terbaru dari kawan-kawan, dan itu bisa ngebangkitkan rasa untuk ini. Untuk konsisten bikin karya kayak gitu.
2: Terus cara Abang ngejaga hubungan dengan para penggemar di media sosial itu kayak gimana Bang?
3: Cara menjaganya paling kalau ada yang komen kita balas kayak gitu ya, biar mereka juga merasa dihargai. Terus kalau ada yang DM masih sama juga kita balas. Kadang juga ada yang suka minta ucapan selamat ulang tahun ya, kita buatkan kayak gitu. Kayak gitulah.
2: Tapi pernah enggak sih penggemar tuh kayak ngajak, "Ayo dong Bang, kita ketemu di mana?" Yeah, gitu.
1: Meet and greet lah.
3: Kalau sampai meet and greet belum ada sih ya. Tapi kalau yang sering-sering nge-DM, "Bang, bisa ketemu enggak?" Oh, boleh kayak gitu. Kalau emang lagi
2: kosong
3: sempat
2: gitu ya,
3: lagi kosong dan kebetulan lagi di luar, ya sudah bisa kesini kayak gitu.
2: Oke.
3: Okay. Tidak terlalu tertutup lah kayak gitu.
2: Terus Bang, apa sih kegiatan yang Abang lakukan nih selain di luar musik Bang, kalau boleh tahu?
3: Di luar musik paling kerja lah ya. Karena di hip hop ini belum terlalu inilah ya, belum bisa terlalu untuk bisa makan. Jadi kita harus punya side hustle lainnya.
2: Oke deh. Terus siapa nih kira-kira sosok yang paling menginspirasi sampai Abang di titik sekarang?
3: Yang menginspirasi yang mungkin ini tadi ya, Tupac tadi ya, yang saya ceritakan yang lagu Dear Mama kayak gitu.
2: Terus Bang, prinsip hidup yang selalu Abang pegang sampai sekarang?
3: Jatuh bangkit lagi.
2: Wow.
3: Selalu itu, selalu.
2: Jatuh bangkit lagi, jangan lembek, jangan putus asa ya Bang.
3: Betul,
2: ya.
3: Kita harus kuat.
2: Oke, terus Bang, artis sukses menurut Abang kayak gimana?
3: Artis sukses, jadi apa ya, sukses itu kalau saya udah bisa bikin lagu baru.
2: Oke. Kira-kira di tahun ini ada enggak kepengen rilis lagu atau emang sudah ada ancang-ancangnya nih Bang?
3: Sudah ancang-ancang, juga sudah beberapa juga mau bikin ulang yang lebih dengan instrumen yang lebih fresh untuk lagu-lagu yang lama kayak gitu. Biar apa, terasa bisa lebih di ini terima lah kayak untuk pendengar sekarang.
2: Bocorannya kalau di tahun ini bulan berapa nih Bang kira-kira rilisnya?
3: Kalau untuk bulan rilis belum ketemu, tapi untuk musiknya udah ada. Kami lagi dalam tahap mau ngebahas apa nih liriknya. Gitu.
2: Oke. Berarti ditunggu aja nih teman Pra 2 penggemar Pinoeng ya. Oke deh Pi, karena ini masih di berapa menit terakhir ya Pi ya. Aku pengen tanya santai dan seru nih. Kita akan main game ringan bareng Bang Big Noeng ya. Kalau misalkan Bang Big nggak jadi rapper, Abang pengen jadi apa kira-kira?
3: Petani.
2: Petani. Okay. Alasannya apa tuh Bang?
3: Mungkin lebih tenang aja ya. Berhadapan dengan warna-warna hijau.
1: Slow living.
3: Betul ya ya. Kayaknya kalau nggak kayak gitu, kayak berasa kejar-kejaran.
2: Terus Bang, 3 lagu yang wajib ada di playlist Abang.
3: 3 lagu untuk saat ini atau kapan nih?
2: Untuk saat ini.
3: Saat ini saya sering lagu denger lagunya siapa namanya tuh, Toton Karibo.
2: Okay.
3: Lupa judulnya, cuma karena sering
2: Toton Karibo.
1: Liriknya gimana nih Bang?
2: Kayaknya aku tahu deh, tapi aku sering
3: jauh merantau.
2: Tuh kan gak asing kan liriknya Pi.
1: Apa ya judulnya ya? Jadi kepikiran.
3: Lupa juga lah ini judulnya.
1: Ambon ya?
3: Iya Ambon. Ambon ya, Manise kalau gak salah ya.
1: Iya kan?
3: Iya. Terus saat ini itu.
1: Kan itu baru satu.
3: Oh, baru satu. Duanya? Yang kedua.
2: Oh iya.
3: Yang keduanya itu
2: tiga, ya?
3: Kurang riset judulnya.
2: Oh, kurang riset.
1: Kurang riset.
3: Ya, itu yang nyanyi kolaborasi Bass Boy sama Wichi Geo Sauti.
2: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Terus yang terakhir nih mungkin ini apa namanya? Lagunya Eko So juga. Supaya apa so kayak gitu judulnya.
2: Supaya apa so?
3: Supaya apa so?
2: Kayaknya belum dengar ya.
3: Boleh tuh. Kalau kalau suka Toton Karibu harusnya suka yang supaya apa so tadi.
2: Nanti kita dengar habis okay. Ini ya Pi ya. Terus Bang, siapa rapper yang paling ingin diajak battle dalam waktu dekat ini?
3: Battle waduh. Karena saya bukan tipe rapper yang battle, mungkin enggak ada lah kayak gitu
2: gak ya. Enggak ada kayaknya ya.
3: Battle ya.
2: Oke, okay. Terus kalau bisa menggambarkan diri Abang dengan tiga kata, apa aja nih kira-kira Bang?
3: Tangguh.
2: Oke. Okay.
3: Terus tiga ya?
2: Iya,
1: tiga. Kuat kali. Kuat udah
2: gampang. Enggak gampang putus asa kali Bang ya. Iya,
3: tangguh terus apa namanya? Agak serius kali ya.
1: Oke, okay, serius ya. Tangguh serius.
3: Terus apalagi ya? Jujur.
2: Jujur. Okay. Wow. Terus kebiasaan unik nih yang jarang banget diketahuin sama penggemar Big Noeng. Nah. Apa nih kira-kira?
3: Sebenarnya saya hobi ngelucu sebenarnya. Walaupun serius. Bercanda sih lebih tepatnya, okay. Lebih bercanda.
2: Oke. Okay.
3: Tapi biasanya lebih lihat-lihat orang kayak gitu. Hmm. Bukan yang setiap orang bercanda.
2: Iya, lihat orangnya bisa diajak bercanda atau enggak ya Bang ya. Terus okay. Pernah enggak sih pada saat Abang tampil di panggung tiba-tiba ngeblank lupa lirik kayak gitu?
3: Sering.
2: Wah, apa tuh kira-kira yang Abang lakuin ketika lupa lirik?
3: Nah, ini gitu fun ya. Fact-nya ya. Kalau rapper tuh dia selalu punya yang namanya shouter.
2: Ya. Apa tuh shouter?
3: Dia itu ikut nge-rap tapi di samping kita.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau ada tempat saya ngeblank biasanya langsung disambut sama mereka.
2: Oh,
3: begitu. Dan ya, saya kalau manggung biasanya shouternya ada dua.
2: Oke. Okay. Oke, okay, Pi, kita lanjut. Mimpi terbesar yang belum tercapai apa nih Bang kira-kira?
3: Mimpi terbesar yang belum tercapai mungkin membahagiakan orang tua ya.
2: Itu mimpi terbesarnya. Kayaknya semua anak ya Pi ya.
1: Betul sekali.
2: Dan mungkin terakhir nih Bang, pertanyaannya, pesan untuk para pendengar yang pengen ngejar mimpi di dunia musik, apa nih kira-kira?
3: Oh ya, untuk pendengar yang pengen mengejar mimpi di dunia musik, tetap percaya bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tetap percaya ya. Terus tiap pagi harus tetap di apa namanya langsung diafirmasi, dan saya yakin akan sampai.
2: Okay. Okay deh. Jadi untuk teman-teman nih yang punya niatan masuk ya atau terjun ke dunia musik, ingat pesan Bang Big nih sama Pre 2. Aduh, okay. Happy gak kerasa banget ya udah di penghujung waktu ini kita happy.
1: Betul.
2: Tapi
1: sekali.
2: Sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Anya juga pengen ngucapin nih terutama untuk Bang Big Noeng yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini.
1: Banyak.
3: Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pro 2 yang sudah mengundang
2: sama-sama.
3: Big Noeng.
2: Terus
1: malam ini juga kita belajar nih bahwa perjalanan bermusik bukan hanya soal bakat ya, tapi juga soal kerja keras, keberanian, dan konsistensi untuk terus berkembang.
2: Yeah. Oke. Okay. Nah, terus juga Anya juga pengen menyapa tentunya teman-teman di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Terus juga di 105,1 FM di Pro 2 RRI Bengkulu, kemudian di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Sungai.
1: Iya, betul sekali.
2: Dan untuk itu Bang Bi, kita akan pamit undur diri nih dari MLC Belajar Sumba pada malam hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.
1: Bye.
0: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Breaking news. Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.

0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

teman berdua sering dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalam salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Temuan Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu. Kami berjalan kurang lebih 19 jam ke depan dan pagi ini bersama aku Rima. Di edisi 5 Juli 2026 dan kamu tuh memproduksi di berbagai macam rangkaian program aja yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 9 dan jam 10 kamu bakal aku temani di pariwisata prioritas nasional, ketahanan sosial budaya, layanan siaran pelestarian budaya dan pariwisata. Oke teman Pro 2, itu dia rangkaian program acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Memproduksi badan pengawas obat makanan memperkuat pengawasan rantai pasokan obat nasional untuk menjaga mutu keamanan dan khasiat produk Kramasi. Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BPOM memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi resiko prolong proses logistik farmasi di Indonesia. Pengawasan BPOM kini tidak hanya dilakukan melalui administrasi walaupun penerbitan sertifikat fasilitas, tetapi lembaga juga mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas distribusi obat. Selain pengawasan distribusi, BPOM juga mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit tertentu. Salah satu obat dengan zat aditif Trirapid dengan penderita diabetes tipe 2 dan manajemen berat badan. Proses registrasi obat Tirzepeptid diselesaikan dalam waktu 98 hari dengan tetap menerapkan evaluasi ilmiah ketat. Kehadiran obat inovatif dinilai penting karena penderita diabetes Indonesia mencapai 31 juta jiwa atau 11% populasi. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Carta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ayo kita berdua masih di Serasi Bakuli Bebe Produet Web Terbaik Kamu. Pagi hari ini masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Cuacanya lumayan cerah ya, walaupun agak sedikit mendung. Yang kemarin sebentar hujan diguyur di seputaran kota Sengiliat ya. Semalam teman Produa itu jam berapa? Jam 8 ke jam 9 mungkin ya teman Produa. Dan untuk hari ini apakah diperkirakan akan hujan lagi atau cerah atau berawan? Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perakiraan cuaca kabupaten di kota kita tercinta Tuhum Pro 2 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk hari ini, edisi 5 Juli 2026 dari Kabupaten Bangka diperkirakan berawan, sementara di Pangkal Pinang juga berawan. Di Bangka Barat, Bangka Tengah juga berawan Tuhum Pro 2. Jadi Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Pangkal Pinang itu diperkirakan cuacanya bakal berawan. Selanjutnya di Belitung Timur cerah berawan, di Bangka Selatan cerah dan juga di Belitung cerah. Jadi yang cerah cuma di Belitung, Bangka Selatan dan di Belitung Timur. Tapi yang namanya perakiran cuaca, Tuhum Pro 2 ya, kadang kita bilang perakirannya hari ini berawan, tahu-tahu nanti siang, tahu nanti sore hujan. Iya, nggak tahu Tuhum Pro 2 ya. Tapi untuk suhunya sendiri terendah di 24 derajat, tertinggi di 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembabannya terendah di 61%, tertinggi di 95% Tuhum Pro 2. Lumayan lah ya, kita kan kelembabannya lumayan juga ya, lumayan tinggi, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Panasnya juga standar mungkin karena kita di garis khatulistiwa. Tapi kebayang gak sih kamu Tuhum Pro 2 kalau di daerah Eropa itu yang panasnya tuh sampai bikin ban-ban meleleh. Sendal, kalau kamu pakai sendal plastik juga meleleh ya. Mana lagi traffic light atau

mereka mau beli AC, ada yang beli kipas, banyak saking panasnya tuh Pro 2. Dan itu aduh ngeri banget ya, panasnya tuh bikin sampai orang meninggal seribuan tuh Pro 2. Dan kalau kamu mau ke Eropa musim-musim sekarang kayaknya nanti dulu deh, karena cuacanya lagi ekstrim banget. Lebih mendingan kamu di Indonesia aja dulu ya, karena takutnya kalau kamu kesana merasa panasnya panas ekstrim tuh Pro 2. Kelembabannya gak ada. Kalau kita kan panas, masih ada anginnya, masih lembab. Di sana panas, nggak ada lembab-lembabnya, anginnya juga nggak ada. Wajar aja ya, mereka kan terbiasa dengan 4 musim. Jadi mungkin mereka agak shock menghadapi panas El Nino ini ya, tuh Pro 2. Dan kamu juga aku harapin untuk berhati-hati di perjalanan dan jaga juga kesehatanmu, tuh Pro 2. Kalau kamu hari ini ada rencana untuk jalan-jalan, cek-cek dulu ya kendaraanmu, baik roda 4 ataupun roda 2. Akhirnya kita bakal balik lagi tuh Pro 2 untuk sejumlah informasi menarik lagi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi.